0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Lagu dari Ardhito Pramono ya teman Pro 2, Ordinary Day yang baru saja hadir menemani suasana pagi teman Pro 2 di Spada teman Pro 2. Masih di FM 96,3 MHz dan masih ngobrol pagi ya, sharing seputar tentang aktivitas kamu di pagi hari atau di akhir pekan atau di hari Sabtu. Hal-hal apa nih yang kamu buat ya teman Pro 2? Yang mau share atau mau berbagi aktivitas kamu, langsung aja nih teman Pro 2. Dan untuk cuaca juga ya teman Pro 2, di pagi menjelang siang juga ya sudah mulai panas ya teman Pro 2. Yang pastinya kalau panas sedikit lagi itu pasti debu ya teman Pro 2. Jadi ini sekedar saling mengingatkan ya, wes. Bukan perhatian ya, tapi mengingatkan ya teman berdua. Buat kamu yang pastinya beraktivitas di luar ruangan menggunakan kendaraan bermotor ya, pastinya jangan lupa menggunakan masker atau menggunakan kacamata juga ya untuk melindungi mata dan juga ya hidung dan mulut ya teman berdua, supaya debu atau mungkin hal-hal yang lain ya masuk ke mata atau masuk ke mulut kita ya, supaya tidak mengganggu kita saat berkendara ya. Kalau pakai mobil sih aman-aman ya, tapi kalau yang menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki kan wah rawan ya, apalagi kalau sudah angin lagi, waduh pasu deh ya teman berdua. Jadi yang pastinya jangan lupa juga ya untuk menggunakan masker ya teman Pro 2. Juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini, terus mau gabung untuk mau bagi seputar aktivitas kamu di pagi ini, langsung saja nih teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 di 0811482842. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2. Juga tentunya saya akan hadir menemani teman Pro 2 atau masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama tentunya. Buat teman Pro 2 juga ya yang mau share atau mau berbagi seputar aktivitas kamu, sambil berbagi terus mungkin kamu mau dengerin lagu terupdate atau lagu-lagu yang ingin kamu dengarkan menemani suasana pagi ini, pagi menjelang siang, langsung aja nih teman Pro 2 bisa kamu gabung di WA-nya Pro 2 di 0811482842.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga. Pro 2!
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

besar. Jujurnya kecil, kalau disebar fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di part yang pertama. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Miki undur pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FA.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: 22,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar. Sore ini teman-teman Pro 2 band Rock Muse akhirnya mengganti username Instagram gara-gara Mark Zuckerberg rilis AI menggunakan nama yang sama. Bahkan band Excalibur Muse yang juga sudah cukup populer bisa mengalah teman-teman Pro 2, di mana baru-baru ini jagat media sosial diramaikan oleh band rock asal Inggris Muse yang harus mengganti username ikonik mereka dari Muse ke Muse Band setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru yang juga bernama Muse. Berdasarkan pantauan, band Muse kini menggunakan beberapa username baru di media sosial. Di Instagram, mereka hadir dengan nama @MuseBand, dan di X berubah menjadi Muse The Band. Yang lebih membuat menarik, perubahan ini terjadi pada band yang sudah menggunakan nama Muse selama puluhan tahun dan mempunyai salah satu username paling straightforward di internet. Sampai sekarang, pihak band juga belum memberikan penjelasan soal alasan dibalik perubahan tersebut.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

Andrew Garfield mengaku langsung berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan CEO OpenAI Sam Altman dalam film terbarunya, Artificial.

0: Hal tersebut ia ungkapkan saat hadir di Jimmy Kimmel Live pada hari Rabu. Gerdville sendiri membandingkan pengalamannya ini dengan saat membidangi The Social Network. Kala itu ia juga memutuskan untuk langsung meninggalkan Facebook usai terlibat dalam film yang mengangkat kisah lahirnya platform tersebut. Menurut Gerdville, semakin banyak hal yang ia pelajari demi mendalami perannya sebagai Allman, semakin ia menyadari bahwa perkembangan AI tengah membawa dunia menuju wilayah yang masih belum sepenuhnya dipahami. Disutradarai Luca Guadagnino, Artificial mengangkat kisah pemecatan yang kembalinya. Maksud kami, mengangkat kisah pemecatan dan kembalinya Sam Altman sebagai CEO OpenAI pada 2023. Film yang juga menampilkan Ike Barinholtz sebagai Elon Musk ini bakal tayang perdana di New York Film Festival pada 5 Oktober sebelum dirilis terbatas di bioskop pada 25 Desember tahun ini.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Instagram lagi-lagi memberikan lebih banyak kontrol ke pengguna untuk setup profil mereka. Per hari ini, postingan yang men-tag akun bisa langsung ditambahkan ke main profile grid tanpa harus merepost terlebih dahulu. Jadi misalnya Anda seseorang dapat menambahkan event, konser atau liburan bareng teman, terus kemudian foto dalam kolase penuh dapat diunggah langsung atau dipost terlebih dahulu. Caranya cukup lumayan simpel, berdasarkan tutorial yang diunggah oleh pihak Instagram menunjukkan kalau postingan yang di-tag kini bisa ditambahkan langsung dari notifikasi DM dari postingannya atau lewat tap tag di profile. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, teman Pro 2, dan kita bakalan lanjut lagi untuk sore ceria weekend.
1: Info Pro 2.

Yes, sama teman Pro 2 kayak angin kencang yang lagi menerpa Kota Wamena. Hari-hari kita bakal menikmati itu, menikmati apa lebih ke memang fenomenanya gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi semoga angin kencangnya nggak tiba-tiba ngilangin kabar kamu yang lagi ditungguin sama seseorang. Waduh, no saleh, angin kencang di Pro 2 FM, menit ke-18 dari pukul 3 sore ini, teman-teman Pro 2, it's time to weekend. Yes, hari Sabtu sore, barengan sama Pro 2 FM, live dari Studio Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, ada Fajar di sini yang bakal nemenin kamu sampai menuju ke malam mingguan nanti. Iya dong, pastinya dong, hari Sabtu ini ya teman-teman Pro 2 ya. Yuk kita seru-seruan sampai jam 4 sore aja, karena apa? Karena nanti kita bakal seru-seruan, kita bakal tahu juga deretan lagu-lagu yang sering banget kamu request di Pro 2 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Wamena yang bisa kamu dengerin lewat RRI Digital.

Kita punya Nick Jonas dengan Jealousnya, tapi kamu gak usah jealous gitu teman-teman Pro2. Kalau misalkan lagu yang lagi favorit banget kamu dengerin, pengen diputar di radio, pengen kamu dengerin sore ini di Pro2 RRI Wamena, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 FM di 08 11 48 28 42 gitu ya teman-teman Pro2. Sebelum ada Nick Jonas, kita punya single barunya Pamungkas, teman-teman Pro2, Adam. Ini kalau dengerin versi Adam, bukan versi sih ya, tapi kalau dengerin lagu barunya Pamungkas yang Adam ini tuh campuran kayak Tame Impala, tapi ada nuansa-nuansa Dewa 19-nya juga. Ya gak sih? Ya kan? Coba kamu dengerin lagi deh. Atau mungkin perspeksi. Atau mungkin kayak POV saya aja gitu teman-teman Pro2. Tapi kayak mirip banget. Ada beberapa kayak musik-musik yang mirip. Terus sentuhan suara-suaranya Pamungkas juga makin nambah kayak udah sih gitu teman-teman Pro2. Udah sih kayak Dewa 19. Nggak apa-apa, ini maksudnya ini dalam POV yang positif ya teman-teman Pro2, bukan yang negatif kayak plagiat berarti Nijar. Nggak gitu coy, nggak ada yang ngomong kayak gitu juga. Tapi nggak apa-apa dong kalau plagiat tuh plagiat yang bagus-bagus ya nggak sih teman-teman Pro2. Tapi memang kalau dalam karya agak cukup lumayan krusial sih ya teman-teman Pro2. Yaudah, kasih kabar ke Fajar aja kalau kamu lagi dengerin Pro2 RRI Wamena Weekend ini teman-teman Pro2. Lagi kemana? Lagi on the way kah? Hati-hati ya kalau misalkan lagi on the way di tengah suara.

suasana yang, aduh, saya juga mendeskripsikannya nggak ngerti harus kayak gimana gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tapi semoga kamu enjoy barengan sama Pro 2 FM di 96,3 MHz yang bisa juga kamu streaming di www.rri.co.id/wamena. Kita punya Raisa kali ini. Pergilah. Eits, kamunya jangan pergi, tetap barengan sama Pro 2 FM. Oke, dengerin kita. Pokoknya dengerin. Dengerin terus. Enjoy teman-teman Pro 2. Raisa, pergilah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: enggak bermaksud ngusir kamu dengan go away, enggak teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu sambil jalan-jalan sambil dengerin Pro 2 FM, so pas banget karena selanjutnya kita mau ngajakin kamu buat langsung tahu lagu-lagu terbaiknya Pro 2 RR Wamena tuh apa aja. Ada 40 lagu yang udah disiapin, so tetap stay tune bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti Fajar bakalan comeback lagi di jam 7 malam, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is weekend, guys. But anyway, di edisi minggu ini ada satu lagu yang harus out of chart, teman Pro 2, harus keluar dari Indonesia atau dari Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, yang kayaknya ini bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan lagi karena harus out dari Indonesia Top 2 di Jakarta on this week. Tapi the good news is kita punya satu new entry, satu jagoan yang bakal menjadi pendatang baru untuk edisi minggu ini. So, kira-kira apakah ini lagu favorit lo? So, let's count it down, teman Pro 2. Let's start from number 20 on this week. Kita punya satu lagu yang jadi backsoundnya kisah-kisah romantis di sosial media. Asik. This is your entry on this week, teman Pro 2. Kita punya overnight dengan Kita Lewati Berdua. Number 20.

0: number 19, Anis Week, posisi ke-19. Kita punya sebuah lagu yang ini jujur ngingetin kita kalau kita tuh sebenarnya harus menerima bahwa mungkin sesuatu itu waktunya emang belum sekarang. Mungkin ini menjadi sesuatu yang disimpan untuk dunia yang nanti. So this is Ryan Laude, teman bro 2. Dunia yang nanti berada di posisi ke-19 untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Alright, let's move to number 18. Kita bergeser ke posisi 18 di minggu ini. Sebuah kolaborasi yang sangat-sangat indah dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan satu lagunya, Sumpah Mati.
1: Number 18.

Untuk edisi minggu ini, satu lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini satu lagu yang sudah bertahan di chart selama 8 minggu dan menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Ini mungkin jadi sebuah pertanyaan yang familiar ya di lagu ini buat banyak orang. Ketika mungkin lo berada dalam situasi yang rumit, kira-kira kemana nih kita harus pergi melangkah buat nyari jalan keluarnya? Asik. Itu dia Nuka Teman Pro 2 di posisi ke-17 kita. Dan sekarang kita bakal bergeser ke posisi 16. Ada temennya Nuka, yaitu Samuel Cipta, dengan Jagad Rasa on chart number 16.

0: dinikmatin 24 jam setiap harinya dalam seminggu. Yes, this is 24/7 by Romaria on chart number 15. Ini satu lagu yang sudah berada di chart selama 3 minggu lamanya. Dan kira-kira di minggu keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, apakah lagu ini masih bisa bertahan dan memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu-minggu depan? Let me know ya. Alright, kita bakal move lagi ke posisi 14 untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang bisa dibilang salah satu yang terlama di edisi minggu ini, teman Pro 2, 15 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Another beautiful song from Raim Laore. This is Iqra.
1: Number 14.

0: ya. Yes, ini satu lagu Aku Harus Pergi Nomor 2 dari Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika, menempati posisi ke-13 untuk minggu keempatnya, di mana lagu ini bertahan di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Alright, kita bergeser ke-12. Di posisi ke-12 yang viral banget di sosial media, ini dia Astaga Bercanda dari Akbar Chawai dan juga Lindsay.
1: Number 12.

0: Masuk ke posisi 11 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Ada satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan, menempati posisi ke-11 untuk edisi minggu ini teman Pro 2, yang bercerita tentang rasa rindu kepada seseorang yang sebenarnya berada di kota yang sama, tapi entah kenapa gak pernah lagi dipertemukan. Nah, itu. Well, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu posisi ke-20 sampai posisi 11 teman Pro 2. Kita mulai di posisi ke-20, ada satu lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-19, Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi ke-18. Di posisi ke-17, Jalan Keluar dari Nuka. Samuel Cipta, Jagat Rasa di posisi ke-16. Posisi ke-15, 24/7 dari Romaria. Iqra by Raim Laode on chart number 14. Di posisi ke-13, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Akbar Chalai, Mengse, Astaga Bercanda di posisi ke-12. Dan di posisi ke-11, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Alright, right, right. Kita sekarang masuk ke top 10 kita untuk edisi di minggu ini, teman Pro 2. 10 lagu terbaik yang bersaing semakin panas untuk edisi minggu ini. Kira-kira siapa aja yang berhasil bertahan dan siapa yang harus keluar dari top 10 kita untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi ke-10. Sebuah lagu kolaborasi yang menjadi soundtrack film Gilang ITB 1997. Ini dia, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: itu dia posisi 9 kita di edisi minggu ini, 52, sebuah lagu sederhana dari Sheila on 7. Sudah bertahan 15 minggu di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Dan kira-kira minggu ini, apakah lagu ini akan keluar dari Top 10? Atau mungkin masih bisa kembali naik ke posisi atas untuk edisi minggu depan? Let's see, Sekarang kita bergeser dulu ke posisi ke-8. Ada satu lagu dari Nikila. This is MMG, My Mind Kue, on chart number 8.
1: Number 8.

0: dan juga adik Govinda terbelah menjadi dua teman pro dua. Ini kolaborasi yang punya cerita yang cukup panjang ya, di mana sebenarnya ide ini udah muncul dari tahun 2017. Yes, di minggu ke-12 Irma Pro 2, satu lagu ini mengunci posisi ke-7. Dan kira-kira apakah lagu ini akan tembus ke top 5 atau mungkin harus perlahan turun di edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita bergeser dulu ke posisi 6 di minggu ini. Sebuah lagu yang merupakan bagian dari album Markers and Suspense Flash Disk yang dirilis tahun 2024. This is it, Sal Priyadi dengan Foto Kita
1: Number 6.

itu tadi ada satu lagu remake dari Sheila on 7, This is Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. 10 minggu lamanya berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Apakah minggu depan lagu ini akan melompat lebih tinggi lagi? Atau mungkin harus pelan-pelan turun di edisi next week? But now, kita bergeser dulu ke posisi 4 kita untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang sudah mulai kelihatan posisi puncaknya untuk edisi-edisi ke depan, tapi minggu ini harus bertahan di posisi keempat dulu. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh on chart number 4.

0: kita untuk edisi minggu ini. Dawes Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan? Mungkin ini pesan yang cocok buat lagu-lagu lain di posisi bawahnya. Jadi kayak harus sabar ya, karena mungkin harus memaafkan beberapa kali untuk edisi ke depan ya teman berdua. Well, kira-kira lagu ini akan berada tetap di posisi atas chart edisi minggu depan atau mungkin harus tergusur di edisi minggu depan. Coba kasih prediksi lo teman berdua. Tapi sekarang kita bakal bergeser dulu ke runner-up kita. Juara dua kita ada satu lagu yang sangat-sangat romantis kalau menurut gue ya. So, this is it. Aryan Khalif, 2001 kali.
1: Number 2.

0: posisi ke-10 sampai posisi kedua runner-up kita untuk edisi ini. Kalau belum ada, mungkin ya, lagu favorit lo ada di posisi puncak untuk edisi minggu ini. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa jawara kita untuk edisi minggu ini, gue bakal ajak lo buat recap dulu posisi ke-10 sampai posisi kedua untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-10 ada kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Sheila on 7 dengan Sederhana menempati posisi ke-9. Di posisi ke-8 ada Naikila, Main-Main Kue. Gloria Jessica featuring Ade Govinda terbelah jadi dua di posisi ke-7. Posisi ke-6 Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Lomba Sihir with Melompat Lebih Tinggi di posisi ke-5. Posisi ke-4 Rabung Jauh dari Bernadia. Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-3. Dan di posisi ke-2 ada satu lagu dari Aden Halif, 2001 Kali. Well, sekarang waktunya gue bakal nge-spill posisi jawara untuk edisi minggu ini. Cluenya adalah lagu ini bertahan di 8 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, dirilis di tanggal 30 Juni 2026 dan menjadi rilisan terbarunya setelah sekitar 4 tahun tanpa single baru. So, this is it. Tulus, Teh Hijau, On Chart, number one on this week.
1: Number one.

0: tulus dengan teh hijau berhasil memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat apakah minggu depan Tulus masih bisa mempertahankan jawaranya atau mungkin bakal ada kejutan untuk edisi minggu depan. Menarik ditunggu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dengerin Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi-edisi minggu depan ya, karena mungkin bakal ada sesuatu yang mengejutkan di minggu depan. Alright, anyway, terima kasih teman Pro 2 udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edit ya, di hari ini. Dan ternyata di sini masih banyak program-program yang siap nemenin lo di hari weekend ini. Jadi pastiin buat lo tetap tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Lady Gaga terlihat berjalan-jalan di California Utara sambil menggendong bayi bersama tunangannya. Momen ini menarik perhatian karena Gaga sebelumnya terbuka soal keinginannya untuk menjadi seorang ibu.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup Indonesia Nona merilis MV Speaker Freaker The Long Song berdurasi hampir 15 menit pada 11 September 2026. Video tersebut menampilkan unsur budaya dan lokasi Indonesia menjelang album tersebut Eastline Girls yang akan dirilis 18 September nanti.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan berlapis untuk laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion GBK pada Sabtu 12 September. Sebanyak 17.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan stadion dan jalur menuju lokasi. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas serta melarang penonton membawa barang berbahaya.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: perhatian, perhatian.
1: Selamat datang di Jakarta, teman terbaik kamu, teman pro 2. Balik lagi di International Top 10 bersama gue, Davey Prada, di hari ini, teman pro 2. Bakal menemani sejam ke depan, teman pro 2, dengan lagu-lagu yang paling enak dari internasional, pastinya, teman pro 2, yang masuk ke chart di hari ini, okay? Dan pastinya sebelum kita mulai, teman pro 2, ada 3 lagu yang harus cabut ternyata di minggu ini. Yang pertama ada Harry Styles with Aperture yang harus cabut. Ada Sabrina Carpenter dengan Tears yang harus cabut. Sama lagu favorit gue, Kehlani with Folded yang harus cabut. Aduh, tapi gak apa-apa, digantinya sama 3 lagu lagi yang pastinya paling keren. Start dari nomor 20, lagu terbaru kita ada Jisoo with Click. Nomor 20.

Lasso lagu terbarunya, kini juga dari Blackpink juga nih teman pro 2. Ada Jennie with Fallen Angel di nomor 19. Barusan yang udah gue puterin spesial buat kamu teman pro 2 adalah lagu terbaru di International Top 20. Well, sekarang kita lanjut. Ini juga salah satu lagu terbaru di dalam chart nih. So, newcoming kita ada Cat's Eye with Animal at number 18. Number 18.

0: National Top 20. At number 17, barusan ada Gracie Abrams with Good Reason. Pasti ada good reason buat spend time di hari ini teman Pro 2 di weekend. Ngapain ya kira-kira? Lo boleh absen sama gue dulu di 0811-800-105 kira-kira. Di weekend ini lo ngapain teman Pro 2, oke? Okay? Sekarang kita lanjut dulu di nomor 16. Ada Taylor Swift with I Knew It, I Know You.
1: Nomor 16.

Din So Easy. Wah, udah berapa lama ya doi datang ke Indonesia terakhir? Tapi denger-denger sih kemarin di salah satu konser katanya mau datengin dia Topo Pro 2. Ya, kita tungguin aja kali ya Topo Pro 2. Tapi kita sekarang move on dulu ke nomor 14. Sekarang ada Bruno Mars with Risk It All. Number 14.

Barusan ada BTS with Swim di nomor 2 yang ternyata minggu lalu tuh di nomor 15, sekarang naik ke nomor 13. Ini semakin dekat ke nomor 10 atau top 10 di minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke nomor 12 dulu tuh nomor 2. Langsung aja ini dia. Olivia Rodrigo with Stupid Songs, number 12.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: kasih sayangmu membekas.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Pukul 17.50 dan tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 yang menunaikannya tentunya ya. So sekarang udah pukul 17 lebih 59 menit teman-teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu bakal kita ajakin untuk ngikutin Music Planner. So tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tetap stay tune teman-teman Pro 2. And yes, tungguin nanti Fajar bakalan comeback lagi nemenin kamu di jam 7 malam. Stay tune terus teman-teman Pro 2.
1: 2,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Selamat lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Planner teman Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya, sore semuanya.
2: Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul, ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh.
2: Ya, cantik. Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Ya, gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Nah,
2: namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kali aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Music Trainer.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Langsung bikin single ya. Owe.
3: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: ke Indonesia
3: jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band ada Babi Roman. Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih ya udah soloist aja lah.
0: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
3: Kayaknya enggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu gender musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Dan itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
3: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awalnya sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Di sini band.
0: Oke.
3: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Itu reguleran atau
0: enggak,
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke.
3: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh,
3: fight.
0: Oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Heeh.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: Iya.
3: Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan gitu kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
3: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih kan gitu sih. Itu ada
2: gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Rasanya kita kampungan gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi, okay. beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Ya. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
3: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Musikpreneur, teman Pro 2, bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, yeah. Terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
1: apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu, okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebenarnya tuh nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
1: Gak jadi.
2: Terpengkalai lah itu.
0: Oke. Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Okay. Pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
1: Oh,
2: karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai lo kemana ya? Kok mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lo give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Lo give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen. Gitu kan.
0: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
2: Sistemnya. Entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman Music Planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan, belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi.

0: maksudnya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, manajemen, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
0: ini.
1: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
2: Iya,
0: rasanya
2: iya,
0: mungkin
2: iya.
0: Perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana.
1: Iya,
0: sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterpin sebaik mungkin.
2: Iya.
0: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya apa,
0: goalsnya apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya,
2: iya.
0: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
2: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner. Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya. Tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
2: Yeah. Okay.
1: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
2: Okay.
1: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
2: Okay.
1: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
0: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
2: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
1: Iya, betul. Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
2: Oke.
0: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
2: Oke.
1: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
0: Betul.
2: Oke.
1: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
2: Okay.
1: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itulah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak.
2: Jangan kalau gitu ya.
0: We are straight.
2: Oh, betul.
1: Kan? Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan?
0: Iya.
1: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
0: Pertanyaannya asik ini.
2: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari
2: 70 bab gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
0: Yes,
2: betul. Oke, ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
0: ini
2: atau
0: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
2: Rian
0: tuh salah satu musisi lu, gitaris, punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
2: Oh.
0: Karena dia selalu gagal.
1: True story. Okay.
0: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
2: Aduh.
1: Kasih ya.
2: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
0: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
2: Oke. Okay.
0: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku tuh. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
1: Lu nyanyikan.
0: Lu nyanyikan buat saja dengan cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai.
2: Iya.
0: Kan? Yeah. kalau lebih bahasa-bahasa gitu, pura-pura mencintai. Hmm. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
2: Aduh.
0: Kan? Suka-suka galau.
2: Iya.
0: Ya kan? Ada sedikit ayu di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh, kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
2: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
2: Iya.
0: Kita bisa jalan enggak sih?
2: Oke.
0: Iya.
2: Oh, jalan lah dong.
0: Enggak dong. Oh,
2: lu enggak dong.
0: Enggak dong. Lah.
2: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
2: satu aja. Iya, benar.
0: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depannya saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
2: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin
1: pernah,
0: gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate. Relate
2: banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksi?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet suara
1: cowok
2: tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa. Karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesin juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh,
2: ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut. Atau hipdut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru, kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream, umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay. Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gua kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gua ketemu beberapa orang lah, enggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gua juga bingung apa harus seperti ini gua. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gua kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu emang
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada proyek apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
1: kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Okay. Jadi nanti Spotify-nya wah gila.
2: Rendang.
1: Amplopnya rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumpang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumpang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar Instagram.
0: Oke.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Nah iya.
2: Panosnya belum kuat.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, ya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh, Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi di Musikpreneur RRI Pro.
0: Betul, maksudnya ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran enggak, saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar malam ini, teman-teman Pro 2, Taylor Swift mengkonfirmasi kehadirannya di ajang CMA Award 2026 yang berlangsung di Nashville pada 18 November mendatang. Kehadiran ini menandai kembalinya Taylor ke panggung tersebut setelah 10 tahun absen. Ia juga masuk dalam nominasi kategori Single of the Year lewat lagu I Know It, I Knew You dari film Toy Story 5. Dalam kategori tersebut, ia bersaing dengan lagu-lagu dari Ella Langley. Kita beralih ke update informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Band punk asal Bali, Superman Is Dead, baru-baru ini mencuri perhatian internet usai membagikan ceritanya saat hendak manggung ke Pulau Lembongan. Saat mereka di Sukabumi yang harus menempuh jalur darat usai Bandara Soekarno-Hatta harus menutup penerbangan akibat erupsi Gunung Krakatau. Lewat cerita dari unggahan sang gitaris dan juga vokalis Bobby Bicol, rombongan SID harus memutar otak untuk tetap menggelar konsernya di Lembongan. Mereka akhirnya mencari tiket kereta dari Gambir menuju Yogyakarta dan melanjutkan perjalanan ke Solo untuk naik pesawat menuju Bali. Bukan hanya orangnya saja yang harus berpindah-pindah kendaraan, barang bawaan mereka pun juga harus berkali-kali dibongkar dan dipindahkan dari mobil ke kereta, lalu kembali dipindahkan untuk melanjutkan perjalanan udara. Sesampainya di Bali pun belum selesai karena masih harus menaiki bus menuju Lembongan. Total perjalanan disebut bahkan memakan waktu sekitar 24 jam dengan jalur darat, udara, sampai laut. Dan kita akan beralih ke informasi terakhir.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir malam ini mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengikuti kilas balik Pro 2 RRI, siaran radio yang dekat dengan anak muda. Pro 2 RRI merupakan salah satu kanal penyiaran yang terkenal di kalangan generasi muda Indonesia. Perjalanannya mencerminkan upaya RRI menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera anak muda. Pro 2 RRI adalah program siaran radio Republik Indonesia yang khusus ditujukan pada pendengar generasi muda. Program ini menghadirkan informasi, musik, hiburan, serta konten kreatif sesuai kehidupan dan juga minat kalangan muda. Melansir dari berbagai sumber, RRI mulai mengembangkan program berdua pada awal dekade 1990-an dengan nama Program Berdua Nasional atau Pro 2 FM. Kehadiran Pro 2 FM saat itu memberikan kesan berbeda melalui citra radio yang lebih muda dan juga dinamis. Pengembangan Pro 2 terjadi saat radio swasta saat radio swasta komersil semakin berkembang dan persaingan menarik perhatian pendengar muda semakin kuat. RRI kemudian membangun identitas Pro 2 FM dengan format yang sesuai karakter pendengar generasi muda. Salah satu yang membedakan Pro 2 FM masa awal dengan sekarang adalah keberaniannya menghadirkan siaran langsung dari luar studio. Pro 2 FM dulu menggunakan mobil siaran luar ruangan atau OB van untuk menjangkau pendengar melalui berbagai aktivitas di lapangan. Konsep ini menjadi bukti upaya Pro 2 dalam menghadirkan radio yang lebih cocok dengan kegiatan kalangan muda. Siaran luar studio juga menjadi bagian dari pembentukan karakter Pro 2 FM yang berbeda dari siaran RRI pada umumnya. Melansir laman RRI, Pro 2 semakin populer karena adanya sajian musik terkini dan juga gaya hidup masyarakat muda. Materi siaran kemudian berkembang seperti budaya, pendidikan, teknologi, dan berbagai masalah yang relevan dengan generasi muda. Identitas tersebut membuat Pro 2 bukan sekedar hadir sebagai saluran hiburan bagi pendengar muda. RRI menghadirkan program berdua sebagai pusat siaran kreativitas golongan muda untuk mendorong terciptanya karya dan juga gagasan-gagasan baru. Perkembangan zaman mendorong Pro 2 untuk mengubah pola siaran yang interaktif serta melibatkan pendengar. Berbagai program kemudian menghadirkan musik, dialog, informasi, serta pembahasan isu kehidupan yang relevan dengan kalangan muda. Program seperti Santai Siang, Sore Ceria, Jaga Malam, serta Sepada merupakan bagian dari identitas siaran Pro 2. Beberapa program tersebut menunjukkan keberagaman format yang dikembangkan agar bisa menemani kegiatan pendengar sepanjang hari. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dan kita masih bakalan lanjut untuk sore ceria weekend.
1: Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2, Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kemarin di tanggal 11 September merupakan Hari Radio Nasional, a.k.a. hari ulang tahunnya RRI gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin radio, apa sih yang paling ngangenin gitu, teman-teman Pro 2? Adakah momen-momen bersejarah itu? Karena kemarin waktu siaran malam saya udah sempat ngebahas juga kan, saya udah banyak cerita banget gitu kan ya, momen-momen ya bisa dibilang memang bersejarah gitu kan ya, karena itu dari masa lalu gitu kan. Bakalan jadi cerita juga sama teman-teman saya soal kehidupan saya termasuk milenial yang masih kedapetan momen-momen eksisnya radio kala itu gitu, teman-teman Pro 2 ya kan, zaman-zaman pokoknya kalau mau dengerin lagu ya lewat radio, apalagi kalau lagu-lagu baru gitu ya, sebelum kita download lagunya gitu, teman-teman Pro 2. Zaman dulu kan masih download banget tuh ya, kalau sekarang kan gak usah ya, di platform-platform streaming, di DSP itu semuanya tuh udah gampang, gak kayak dulu yang kayak kita harus spend, jadi kayak spend memory di handphone. Memory di handphone dulu isinya apa sih? Cuma foto sama lagu, ya gak tuh teman-teman Pro 2? Ya paling video-video lah ya. Video apa tuh? Ini ngomongin sejarah gitu ya, teman-teman Pro 2, sejarah flashback. Ternyata enggak cuman dalam arti tuh kayak kalau misalkan kayak sejarah radio tuh apa sih? Ya menyebarluaskan informasi kemerdekaan contohnya lah ya, yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Tapi selain itu, teman-teman Pro 2, ternyata radio tuh juga punya peran loh dalam perfilman Indonesia, teman-teman Pro 2. Yes, radio pertama kali hadir di Indonesia tuh kan tahun 1925 tuh, teman-teman Pro 2. Waktu itu tuh namanya masih Stasiun Bataviase Radio Vereeniging. Bacanya gitu gak sih? BRV gitu, teman-teman Pro 2. Tulisannya gitu ya, Fajar bacanya kayak gitu aja. Bataviase Radio Vereeniging, teman-teman Pro 2. Atau BRV di Batavia. Batavia itu berarti kalau sekarang Jakarta ya, teman-teman Pro 2. Itu di kala masa penjajahan Belanda. Nah, awalnya radio itu dipakai sama pemerintah kolonial untuk menyebarkan informasi dan juga hiburan yang terbatas bagi kalangan-kalangan tertentu. Kalangan

cuman alat penyebar informasi aja, tapi juga hiburan yang nemenin keseharian masyarakat lewat musik. Terus kala itu tuh terkenal banget sama sandiwara radio, teman-teman Pro2, ya kan? Zaman-zaman ya televisi masih hitam putih lah ya. Bahkan mungkin belum ada masa itu gitu, teman-teman Pro2. Jadi kayak orang-orang ya imajinernya kalau dengerin radio, apalagi sandiwara radio, ya gitu, seru gitu, teman-teman Pro2. Nah, peran ini berlanjut ke dunia film. Radio itu sekarang dipakai untuk memutar potongan cerita dan lagu tema film, ya. Ya bener. Gimana maksudnya? Potongan ceritanya, lagu tema filmnya atau soundtracknya, OST-nya, teman-teman Projin, original soundtracknya, sekaligus menghadirkan aktor dan juga sutradara sebagai bintang tamunya juga. Gitu loh, teman-teman Pro2. Kalau menurut kamu, atau kamu deh gitu, teman-teman Pro2 yang punya opini, masih suka nggak sih dengerin radio? Apa nih kesan kalau misalkan kayak di era sekarang ini kamu masih dengerin radio gitu, teman Pro2? Ya meskipun memang sekarang nggak cuma dengerin ya, nonton radio pun juga sekarang banyak banget ya, nggak tuh, teman Pro2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita punya Abeliano malam ini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, hoping you all be mine, teman-teman Pro 2, hoping you happy juga, apalagi ini malam minggu gitu kan ya. Sekitar 10 menit lagi jam 8 malam, teman-teman Pro 2 bakalan off siaran, siap-siap buat siaran besok hari minggu, tetap masuk aja gitu siarannya. It's fighting katanya gitu ya, teman-teman Pro 2. Ya udah, mau malam mingguan juga sayangnya teman-teman Pro 2. Pinginnya sih nonton Doomsday gitu ya teman-teman Pro 2. Ngomongin soal Doomsday sendiri, informasi dari Screen Time tuh kematian 3 anggota X-Men sama 2 Avengers ini tuh bakalan jadi bagian dari pertempuran epic di Avengers Doomsday teman-teman Pro 2. Yes, jadi ibaratnya tuh kayak bakalan banyak pahlawan-pahlawan kita yang berguguran gitu teman-teman Pro 2, karena Avengers Doomsday ini kan proyek besar Marvel gitu ya teman-teman Pro 2, dan sosok Dr. Doom sendiri yang memang udah powerful dari sononya gitu teman-teman Pro 2. Ya memang ada kemungkinan besar pahlawan-pahlawan di MCU bakalan keguguran sih. Kok keguguran? Berguguran maksudnya. Apakah Loki? Ant-Man? Teman-teman Pro 2, Suri sama Bucky, ya nggak tahu juga sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi banyak yang nebak sih, si Loki, Bucky, Scott Lang juga gitu teman-teman Pro 2. Ada juga yang bilang kayak Deadpool mungkin, Wolverine, Jean Grey, terus Spider-Man, Doctor Strange. Nanti juga semuanya hidup lagi di Battle World gitu kan ya, atau Secret World gitu kan ya. Ya, karena gitu deh, MCU, Marvels kan selalu punya plot twist-plot twist yang bikin greget ya gak sih?

Semenjak tahu fun fact dari lagu ini tuh kayak perspektif atau POV saya tuh jadi beda aja sama lagu ini. Meskipun ya balik lagi tetap enak aja buat didengerin gitu teman-teman Pro 2. Dan saya juga harus jujur gitu teman-teman Pro 2. Ini beneran saya harus jujur banget ke kamu teman-teman Pro 2. Semoga ya, apa ya ibaratnya tuh kayak yang dengerin bakalan jadi saksi. Karena bentar lagi udah mau jam 8 malam jadi Fajar harus closing. Harus mengakhiri siaran Sore Ceria Weekend kali ini teman-teman Pro 2. So terima kasih banyak buat yang udah tune in bareng sama kita, seru-seruan juga gitu kan ya, selalu dengerin Pro 2 FM juga. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Happy weekend teman-teman Pro 2 and see ya. Kita tutup sama single barunya Roni Parulian, Menuju Jam 8 Malam.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jarum.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Hey, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

teman Pro2 di mana saja berada, Tristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini 12 September 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk metok hanorogo. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, kemarin.
3: Hey, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Terima kasih.
1: Pro 2 FM
2: 96.3
1: Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Cicet bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: You are listening
1: Teman Terbaik Kamu
0: Bro 2 Wamena
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.